siphelele ke umfuka ngqobo. Kana amalobolo wona umsazi wakhe zelumzansi United Bonds of Family gamanxele isipili hora wona umsazi wakho uhamba phambili yeman ke khumbola ngabe usana uvulela umsakazo izinsuku zingamashumi amabili nesithupha ngane wethu kunhlangulana kuzigulungwane ezimbili namashumi amabili nesithupha uyazi ukuthi ke mangabe unenkingo othola ke kunazo ugcina sokhohla na usuku yizinto enishoyo hey nkosi yami hey kunzima kulikhoni sibheke ene nezinkinga eziningi singabantu abaphila emhlabeni.

0: Sifikele eNingizimu Afrika yonke emagumbini amane la kufinyelela khona ke umsakazo izwi eMzansi 98.0 FM. Sifika ke sakhuluma kudela
1: It's a humble cup of
2: speckle.

Uloliwe awuntatazelwa izilomzansi umsakazo wakho othandayo ku 98